lentombozana kafuni lentombozana igamalayo ngujoyce manje uhamba nokhulile awu nangu nospini naye ufuna ukuthela esikali ungenao

ke nna Spooks metswalla lona ka ofela. Jwale ke tla le bapalla pina tse ntjha tsa selemo sa 1959 tsa Galato New Sound. Jwale mamelang pina e di fetang ka ofela e yang hae kwana e dlaleng.